0: Wey so so benye, menya ya. Hey, ma omo tapi, mon tumba nyumane mwai. Oh!
1: Danum si jaya brantie.
0: Aye! Aye!